Siyasunga ngena ke manje mntakababa kulomoya. Eh sibonga uvuka nehlobo zethu. Sibonga uvuka nabangani nezithandwa zethu ngena kulomoya. Ingane u OW3342-3970 OW3342-3970 noma ngena kulena OW3342-2391 OW3342-2391 noma ke ubhaleke umkhonzo wakho noma bhalake umyalezo wokubonga uvuka bese ngufundela mina ngapha uthumele kule WhatsApp number 062-315-1986 062-315-1986 injalo indaba.